Malu kerana nyai sirah, kamu tuh paling hau nyai mar, kalau nyai belum terinci ya programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu tu tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana nyai sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furakida wa titulu hari damai.

0: खेत एक मालो को विंतिस याने माका मुझी का फ्रॉक ने बे हुसी बेलों सेले सोफरेशन अब मालो को विंतिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता न्यू प्रोग्राम ओके बेलों जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंतुरी सीरा
1: मालो का तूफान मेंसाजें बा जुविंतुरी सीरा हाउ कंक्लूड हुसी पेरगुंटा सीरा तुन माई का तक Amin na inroa mahene ato kolea kwa nba zoventuri ni liliri zoventuri ni papel, zoventuri ni na kondisoen, zoventuri ni futuru ni hane sanebe. Tamba nema hawa noi zoventuri barak maka hakarak heta ni mprego. Ne problema estad nian, problema mu semi individu ni nian. I depois hauni mensazen maka tamba zoventuri da agora la consegue hateke no hadomi sociedade ni hane sanian. Hosita teoria barakida husita na Jesus Kristu ni hatete hanesane ola bele de no hadomi hau seban hira ola hadomi one maluk sira tambane ma kaudian se hawi hana morada haudian hanesane ola bele de no hadomi hau seban hira ola hadomi sosedade tamba interese husita ni hamutuk ni interese ba sosedade ne mak importante atulur sosedade de na ba muris dia juventude tem que sai agente transformador ba buat ne be mak ladia nu juventude tem que hatur buat ne be mak los dihan los salah dihan salah. Hau ya segmentu dah kerana tetap zoventuri sirah nesane. Hau kontra hau ni aman, sebain hira, niya salah, hau los. Mabe hau sila lo uza, hau si mabe hau sila uza, hau niya irresponsabilidade, hau di kontra ni niya responsabilidade makladian. Mabe hau kontra, sebain hira niya salah, hau los. Mabe uza hau ni imaturidade kontra niya responsabilidade makau salah. Konsep tu demokrasi kita kerhatur buat nebe mak los, salah dihan salah. Ida ni mak importante. Labele dihan niya iya kargo, niya elit, Entau ni sala, ni los, ita considera ni sala mas dia ni los ela de. Ela vele. Nebe a apela ba juventude sira, tem que kuda hanu in crítico. Crítico ni importante tep teves. La vele sai fel alegria ba crítico ni. Crítico ni e uma hau bia sate te ane sane. Hau hadu milio hau ni amigo sira crítico ni, duke hadu mi ema ida nebe ke la crítico. Tamba husi crítico no contradição di idea mak hamusu mudansa. Hamusu bot fonu sineba. Nema koina repete fila falita na Jesus Kristo ni lefo. Hadomi luxo sedade ne. Jesus dia ne sane ola bele dia no hadomi hau. Se benira ola hadomi one maluk sira. Bahu ne kolega sira mo sawate te maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi te ne po. Briar.
0: E turmai belon sele se fo ba ite ne belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke dia. Bahu ne maluk juventuri hotu makau hadomi. Haula iha lefon de be makfura atu hoto bai mi mebe sumente iha mensaje de luta kata dadang susidan de be makita muris ba ni susidan de be mak nakun ho klase iha ne be riku no kia kontinua kia no iha ne be mak opresore sira kontinua oprimi no predor sira kontinua hakru tamba ne ha husu itan hira hamutu unifica forsa produtivo Atu bele haraun susidare dan lebih mak klase bas susidare dan lebih mak lahok klase. Tamba ita kuliah kuno bas suntu lalehan ita hilal lalehan para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka lai harohan. Maybe ita kria susidare lalehan ide hirai ni mak susidare lahok klase. Nu ita tengke unifika forsa produktivu ita labele harahun malu tamba problema sosial atau problema sirselu. Mai be ita tenki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone, tenki kulia los babuat nebe mak los, no sala babuat nebe mak sala, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sesta ang husi, ita bo sira futa tirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus i obrigada.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

Malu kerana nyai sirah, kamu tuk fali hohau noimar, hohau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa toh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kerana nyai sirah, molo kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambi sira hotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri ita bocira sehatene liutam benefisio husi raimarang no tasilarang. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimba grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado barak babibang, hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinian anesang ohen civic group conservation explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wanira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city spinian nia continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Areliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu primaranian I parte ba marinanian hane sanghau nudar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 community base fil asisten 93 inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka areliuba gestaun marinanian I areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satutan, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Mai Itarona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesam linuk nian amina ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona pun protesam linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe akura aumenta ba suku hitu usia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo I suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Segundo rasik hansan suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira nehotu Hareliu konaba sosialisasaun konaba protesaun lenuk ni. Kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin para ita convince, ita konsensualiza ita ni komunidade sira par sira ya konsensia atu bele konserva ita ni rekusuin sira. Lalu si atas silaran dit, mai bemos iha parte terestri niang. Tamba, hanesang ita hatene katak. Sektor turismo, sektor pesca, idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik. Karik mina hotu, entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomi nebe maka ita bele uza iha tempu naru. Sewenghira itala konserva bot sirane hotu, entaun abang bairua itane oam beua siremos. Se la aproveita e bela ideia se reforçar la falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe ihaleno nebe mai raitulung ihatasi ibon katak ne lenuk original husifating refere. Tamba ihalenuk migrante kaleno kusi na saunselo mai itaron hamotuk informação claro.
1: Tuir ciência, cientista sira nebe maka referência balu nebe maka itahetang husi ciência sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun siti nang hirak ne ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun ida ne mos foin paktu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau idane laihona ikan se ita ne lenuk laihona tama saida maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur ne ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk sina san sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane san tamba kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha husi ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasang nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasang no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasang diutang
1: tuir observasang nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinua oho itane lenuk ne be maka itane leirasik mos protege ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dados klean konobalenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Semana kutuk liba makha foi kolehau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze netulun sira ne para emala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne kulit sira ne para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be sa hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida ne be maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasau namos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ni mata kaitani hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: bersyukur kita kontribut kita nih kan ini pak instrumento dulu ya just tahun kursu pas kami lau ya 2021 grup ini servisu sekretaris sermai kami usik lenu ke 470 resmi sana ya 2021 grup halo konsersion lenu kami usik 2470 resmi batas ini sekretaris saru peska ini mayo parsiru agensi OSCA mai yang mutu nafatin kontinu ini ya kami nafatin fujian bomal kata kita tinggi halo obre ini bemak bod libi dan karena kita untuk akara ya tahun 2023 Orang banyak mesti minum 22 tambah. Kita husi ke sirup ekor atau sirup 500 minimum sirup ekor ni tapi husi. Nabi tambah ajarus lalu mai moral husi grup mus tunggu tuang nabi prepare nabi iya masih orang depan mata mana. Jadi aku ni kami plan nafatin kata 23 September sana. Thank you husi sekitar 2000 sana itu husi. Ya tempo ida ya lor. Nabi batasnya. Amos plano na kata laos species ya tas ne lead mak bisik mut mai be a final ya raimar mos bisik barak bak mut ane sang ya ne manuida metang narang kapua ya teluku pus ba fale be makikit sirne pus kakatua ho de riku ne uluku tempo uluk ne barak kwaze ya tur ton ne mos barak mos agora kututule a final ida ne mos balada ne be mak existe ya park nasional mai be kutuna tamne emane halo kala tamo kilt manusia me depois komunidade mos ladun consciente kona ba onsa ita tem ki protege tamo recursos naturais para ya tempo ruma tamo fo contribuição ba ya palacio ecosistema dene liliu depois onsa ita tu zera dene nakfila amba centro turístico atu ita pelo menos zera onsa para osang tamo tempo komunidade nebe plano ba oin depois de leno kami nafati tamba fale ya balada remara manusia ni mesti kemudian important mes tamba kare manu fui ne tenki identiku ba klangida klang kultura ida be manu balu ne be makla kontina ne manu lulik sirne identiku ba klangida ne sang loriku kapua sirne kakatua sirne fale makikit sirne ne ba klangida ne
1: Além de ne, grupo conservativa ia obstáculo kono ba recurso humano no fundos, tamban ne suzera ba governo Timor-Leste no agência internacional Rodi Fo Solução, mai iterona hamutuk nia preocupação.
0: Obstáculo mos, recurso humano, demos terpersija seneu tantari, tamai terpersija admissão, terpersija contacto ba mai, terpersija fundos, ne persija fundos, investimento hototu. Persija fundus. Laya investment tidak nebek ke laya fundus. Kita persija fundus atau desimulai. Kalau kita serius, investment itu persija fundus. Depende bah planu ne ya tinang ruat, tinang turu, tinang at. Bahu ini kesihatan saya dah. Nek ting klaru, tinggi kontinu semua ke tenai staru fiar, wajin serumah fiar itu huri for fundus karik baik. Kena bah lenuk ni ane ya obstacle barat. Terima rumah kau ini mesti fikir explain ane. Ida fali ya kalam bod, ya itu maliri. Tetengi bahin fatim fixir ne, ini kan titik empat. Titik dua, titik satu, ketiga suruh ni bali bawa, tiapnya sepuluh suruh barai mampu ni bawa. Fiat tu sih tinggi ya, mana sih tinggi bahi, ne obstaklu. Fiat tu mak bahi entah sih macam ni. Tapi sih nak fatin ya, motivasau, ya montari, ya motivasau, kodi kontribui bawa. Dekat tu ministerial, diploma minister konjunto nomor 12/2015 ni bawa. Sih dengan dejunen tinggi lau, bangira ita kemudian nivel. Rural sirne maka ita persija aktiva direttamente. Persija ita mus labele takamatan parte autorare munisipu nasional ni agensi mus labele takamatan kata esforso sirne ita labele laoho volontario tinamatin ita ne ita susah. Minimum ita valorize tok. Hak besik tok anba sere ma grupu ni enfrenta. Atu resultado ida nene aumenta grupu ni esus tablemos aumenta. Atu ne recurso barako ita persija conserva.
1: Diak Maluku 20 Radio Rakambia Sirahoto, informação nema takaitani hasuru malu, balorung ohin iha notícias nacionais, husi estúdio central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori equipa nebe serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambi Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konabang populasang lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasang postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasang lenu barak ihatasi lore. May be ihatempu agora populasang lenu komesa menus. May itarona hamotuk informasang husi membru Vida Morris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hanu. Nem bambe nem lelu ne bara. Ansa kalan dia ami heta rua katun hansa ne. Pois ami ami 40 tia mai halom modo konsumu atu. Mas agora la dung ida. Muito bilan satu mai habe 2010 hansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun hansa ne. Lelu bara ni iha 91 to 2010. Seibara agora le lai semana itu se vita bagus lahetan ona ulun ne barak nian sakala ni sai ne rua tuluan samen agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta agora la kalestraga hutuna men sona ne ansa ita bagus lahetan ona fatin de mesti kan lahetan ona.
0: Além de nem, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha família sempre consumo lenu tolum rona ang lenu. May itaron hamutuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya orang sira mansa batasi, sira hetan lenu atau sira luri mai, sira balung haloba ni tamun de, balung oho tamun, balung haloba tukir, sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balung ya tolu ne sira futiba daan, daan bahan. Balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fang ija ne hande ika iha sira batiru ataluri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Dia maluku vintes radio rakam biasir hotu informasaun ne mak tah kaitan ni hasuru malu balorung ohin iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozu lori ekipa ne beser bisu ba programa idane aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.

Malu kalau nang sira, kamu tuh kali hau Neymar, kalau nye belum terinci programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kbay mihut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kalau nang sira, molo kita hutenya programa, firmai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

Lalu kerana yang sirah, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, mujika furakida hot titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

liu dalam terik ida iha fo, no to iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, no tama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambi sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri ita bociran sehatene liutam benefisi husi raimaran no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimba grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninuko ni Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninuko ni Santana.
1: Diat, obrigado para kapa bibang hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinya ane sang oheng civic group konservasau explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wangira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninuko ni Santana I husi city spinyang ni kontinu saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito inglorong husi 2009 ito inglorong I aktividade nebe maka CI halo yang general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Hareliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu primaranian I parte ba marinanian hane sanghau nudar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 community based field assistant 93 inkloi ho amne gestor basic amne servisu maka hareliuba gestaun marinanian I hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne
0: Coordinador Parque Nacional Ninuko ni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização Hasai Consciencializa Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan Preservação ou de Sustentabilidade Economia Povo Timor-Leste. Mai Itarona Hamotuk, Informação Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halelu ba protesam linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona ba protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu osia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo I suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Segundo rasik Hansan suku sira nebe mako hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku sira ne otu hareliu konaba sosialisaun konaba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi

0: socialização ainda né ou isso para ita convince ita consensualiza ita na comunidade sira para sira a consciência a tu bele conserva ita nia recurso em sira lá os ita silaran deit mai vemos ia parte terrestre nia tamba anesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca ita nema kanesang prepare reservação ba ita nia minarasik karik mina hotu entau ida nema kahanesan sai preservador samba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ya tempo naru se wengira itala conserva bot sira ne hotu entau abam bairua ita ne om be wan siremos se la aproveita i bele de sira fosa la fali baita
1: alkateri mos informa kata ku si referensia nebe i halenu nebe mai raitulung i hatasi ibung katak ne lenuk original husifating refere tamba i halenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaru
0: tuir siensia cintista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wangir sira tu mai raitulung fali ne 20 tahun lebih maka fuin sira mai raitulung tahun usi tinang hirak nene laran maka fuing 20 tahun lebih maka fuing sir halo namorado kakabe main tahun kita nemos fu impactu negatif bahwa kita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saya dah lenuk siran nebe maka hanya semai tahu tolong ya area ida nerasik ida nema maka lenuk lolos husi suku ida nenia sewang hira kita halo mohoho tu entau ida ne layhona ikan saya kita ne lenuk layhona tambah saya dah maka kita bela detek tahu defini kata ida ne lenuk nebe maka mai itu ne maka kita yang rasik tambah lenuk siran nebe maka kita silaran kita hetan ini Laos kita timur nian hutu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila faliba ya fating ne be maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba usine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta husi ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
1: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
0: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk ni ane tambah ihane ne ane sang komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos ane sang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinua oho itane lenuk nebe maka itane lei rasik mos proteje ne
1: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con o baleno kira, ma queima ojo cada semana no cada fulan. Sira e a plano hari equipa ida, envolve os grupo conservação no staff técnico costeiro e a suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
0: E semana kutuk liba makha foi em colega a minha equipa ne kataka. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze ne tulun sirane para mala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne laran mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo conservação nomos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hate ne odi sura okada fulang ne linu ho total ida ne makamate
1: Diak Maluku Vinte Radio Rakambia Sirahoto, informação no mata kaitani hasuru malu, balorung uhing iha notícias nacionais, Rusia Estúdio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, lori equipa ne best serviço ba programa idane, aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konoba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hanen. Nem mambe nene lelune bara. Ansa kalan de ami heta rua katun hansan ni. Pois ami ami 40 tia mai halom modo konsumu atu. Mes agora la dumida. Muito bilan satu mai habe 2010 hansan nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun hansan. Lenu barak ni iher 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu mesti kita bagus lah heta nono urut ne barak ne ansa kala ni desai ne rua tulu ansa menis agora le 91 to 2010 ne barak ne kal kala sirasta ista agora la kal estraga hutuna menis ana ne ansa kita bagus lah heta nono fatin de mesti kal lah heta nono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetang lenu atau sira luri mai sira balu haloba ne tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hanne wastu dulu balu nya tolu ne sira futiba daa apa balu sira be halo tamun halo marang ne ibu di hande la fangi ja ne hande ikak iha sira batiru atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluko vinte seradio rakambia sirahoto, informasaun nema kahkaitan iha soru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudio sentral, radio rakambia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa nebester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.